0: Assalamualaikum, saya mengasih ikuti ruangnya Jalinan Masra melalui Radio Suatru saya mengamal masyarakat di wilayah Naratiwa dan tugas saya kat pagi ini siapa-siapa berita cerita ada di mana-mana tempat tu nak siapa kat apa ada kat apa dia pula tu ha, kata-katanya dia mah ada jual kem tiralik hak kelum kapal panggil roh semak cik asal sudah kau sopak tu dah tanya ada hak ni ada siapa pada saya mengada hormati semua tu bagi puan awak gimana kepada sak tu dah lepak dah pulak jadi-jadi dekat kakak kita selamat apa belebah mari air laut air sungai air bendek mana-mana pun dah ha tu lepas ada tu lagi tu di mana tempat kita boleh jumpa boleh kacap boleh kira kak mari sapa puah pun puah bun cuai hom jam din nama puah nau nama puah bun cuai hom jam din ha lepas tu di mana tu pergi ke ampa tengok kat jadi-jadi banyak perkara dah tu dah terima kasih semua dah disindak puah sapa pagi lagi jadi sedia ok berkena dengan musim gini dah. Lepas tu siapa sat ni mak ji gadim bukan gua lawe ke. Kemarin ni ada lagu mana-mana lagi kat apa tu. Tak ada. Siapa lagu tu tulis mari semula lah. Hak kemarin tu lagu mana? Siapa dalam memory dah ke? Tak teringat dah kat apa mari ni memory kat apa tu gak degah penuh dah. Lagu mana kat apa memory penuh. Memory kat apa degah penuh tu. Nak pun nak ruang kata wak hijau tu dah. Terima kasih dah bukan gua lawe ikuti lah apa dia kata daripada penyanyi Mak Ji Gading siapa minat peminat ruangnya Jalinan Mesra peminat ruangnya Kak Batu Gasen ni dengan lagu Mak Ji Gading ada bunyi bunyi telefon mari tu pula Mak Ji Gading tak bunyi suara telefon tapi nampak api kelik-kelik terapi kelik bangun ni banyak kena telefon mari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo apa khabar tu? Ha, lagu mana tu? Nak yak gapo kat pas ni?
1: Dengar lagu lah lama-lama sekali tu dalam udara ni.
0: Lagu gapo go? Gambar dalam kaca.
1: Nak dengar lagu Rosa Lindara.
0: Nama lagu?
1: Ikut lagu gapo-gapo tu.
0: Yo, nak tuju ke siapa tu?
1: Tuju pada Kak Ajang. Kak Allah.
0: Yo.
1: Tapi Kak Pah hati dah.
0: Ah, maka nak lupa Kak Pah dah. Tak dengar dah.
1: Ya,
0: ya. Yo, yo.
1: Yo. Nama kita nama nama lagu tu dua juh kakak tu.
0: Ha?
1: Dua juh, dua juh.
0: Yo, nama dua juh.
1: Ya.
0: Yo, tujuh siapa tu?
1: Nama dua, TikTok dua, okay?
0: Aduh, TikTok dua tiga pada so jadilah Basyat. Oh, nyanyi yeah. Kapa ni? Pakut nak
1: lekat. Ini nama dia sulu.
0: Lekat apa cak titam tang naik cah?
1: Tang TikTok, TikTok.
0: Nama gapo?
1: Hah?
0: Nama gapo TikTok, TikTok?
1: Hah?
0: Nama gapo? Basyat nama gapa TikTok tu? Hak gapa sasa tamrai? Hak Basyat nama?
1: Nama Basyat Wesulung Kasangkit.
0: Oh, malah baca beli berarti kat bawah aja tadi deh. Telah tak like buat apa kat baru TikTok ni. Ayo, terima kasih Basyat. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Ah, siapa mari dek Basyat? Dah telefon ini nampak kelik-kelik Roslinda. Minta main tak ikut diri daripada pemerintah adik Basyat. Tujuan Roslinda pengajar dihormati semua.

Ya, sebenarnya kisah Gilparas lagu tu. Dah, jumpa ke lawa. Comel rupa katanya. Malu-mula tengok kita ni jumpa dah. Tengok mata tengok, wih. Comel rupa dulu Gilparas tu. Hati tu tak tahu lah. Modalnya kok-kok kira. Bukan gue lawa pula selagu duk tunggu takdir dah ni. Katanya maya gading bila kat Parisia tu. Betul lah. Pasat mari Roslinda. Tegak litah lagi selalu dah. Bukan tegak tak paling dah ni dah. Ni tu. Lebih ada paling dah. Pakai naya gichau selalu dah. Lepas tu, maya gading pun duk tunggu-tunggu bukan gula awe saat ini jumpa rupa lawa rupa comel.

Biasa buka gula awet. Saya pengen sekarang dia pukul sebelah. 52 minit do. Kata jalan mana dia? Di doye don jang. Jalan nak pergi ke Hakjai tu. Saya pengen buka do. Naik getok tinggi-tinggi. Bau ni enggak. Dia tengah beki getok tu dah. Payuh kot nak naik tu. Kata buka sebelah janji. Buka sangat jadi satu. Bila tu lakum lagi do. Kata tak ada teragi. Lama dah tak ada pergi ke Hakjai tu. Tak tahu dah saya pengen dah. Kau duduk pergi bau ni. Curuk. Kau getok pergi. Kesapa ke mana cepat. Oh botol ni dah lepak jauh jalan ni kan lagu mana kesok sudah sekat-sekat kita boleh pergi tengok dah dah lekat daerah jalan tu lagi nak pergi ke Hakjai klik main kenal kita tu wasa selamat-selamat sikit dah hari tu tak tinggi sikit tapi kita tu selamat so lagi saya main dah hormat tu semua sama-sama ikut tiri ala ruangnya jalanan Masro ada lagi comel sungguh produk kesok ha comel-comel kita tengok wasa wasa tarik hati juga saya mengada tengok comel lagu mana comel kelakue bukan rupa sahaja kita wasa tu tujuh ni kalau kelas kuih comel nampak lagak kaya berjalan ni tu kita tahu dah orang comel dah dia lain dah peseng untuk gasing-gasing pun gasing dari segi kuat dia lain nak mari kita ikuti lagu biasa kata comel sungguh lagu mana kata eh ni mari sama-sama.

macam ada Pak Dah Sapa Mahi tu kat penuh hundur diri selalu lah. Pak Dah tak ada nak berita pula dah katanya. Pak Dah cari berita cerita saya. Pak Dah nak masuk pula. Masuk 2 minit akhir ni. Hundur diri selalu lah. Tunggu demo. Saya mengani. Hundur diri selalu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, sedap bunga. Pukul 12 tengah hari kita menangkap bagai pulak dah ke super semua lah deh. Ada mana-mana ke perapak radio dengan kabar pada setapa beritahu hari ini. Nah, hari ini mari jumpa dengan sabunga hari Khamis. Hari Khamis tepat 15 Tulakum 2599. Hari ini bersama dengan 3 hari bulan Jamadil Awal ataupun Jamadil Ula 1448 Hijriah. Pada solat dia akak Zuhur pukul 12.02 minit. Boleh dah lah ni dia akan deh. Asar 3.19 minit, Maghrib 2 minit, Isyak 7.7 minit, Subuh pukul 4.47 minit, Syuruk pukul 9 dan waktu duha pukul 9.28 minit pagi esok. Ni dia waktu solat, waktu semaya. Hari ni dah kau. Kamar dia cuaca. Ramalan cuaca pada hari Khamis 15 Tulakum 2599 mula pada jam kone pagi tadi hingga kone pagi esok. Keadaan udara. Bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting katanya angin timur dan angin tenggara meliputi Teluk Thai. Agak kepada dek kakak hodok kawasan bahaya, haraplah hati-hati bingat-bingat dek akak. Dari hujan lebat, ribut kuat. Bagi orang kerja kelaut pun, bingat-bingat juga tubik kelaut. Elohlah kawasan tempat ada ribut teh. Bahagian selatan 10 patah timur. Kebanyakan langit menung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Angin tenggara selaju 15 hingga 30 km 1 jam di laut gelombang 1 mic. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mic. Bagian selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Dan ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Angin timur selaju 15 hingga 30 km 1 jam di laut gelombang 1 mic. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mic. Cawak taning di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan Empemeng, Jaring, Jarang, Mayo, Penarik dan Empesai Buri. Angin tenggara selaju 15 hingga 30 km 1 jam di laut gelombang 1 mic. Tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali hari ini 34 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 1 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Cawak jala dan akar udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Empemeng, Raman, Kurung Pinang, Jahar, Kabang dan Empemeng Betong. Angin tenggara selaju 15 hingga 30 km 1 jam. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 9 petang. Esok matahari tubik pukul 1 minit pagi. Nara kita ada akal hari ini. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% juga. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Empemeng, Bacok, Jingo, Sisakon, Cenek, Sukirin dan Empeweng. Angin tenggara selaju 15 hingga 30 km 1 jam. Di laut gelombang 1 mic. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 9.58 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5.59 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 9.32 minit malam. Esok boleh naik pukul 10.26 minit pagi. Esok air pasir pukul 11.52 minit malam.

Leh esok ai suruh pukul 3:52 minit petang. Ah, ni dia cuaca hari ni dak akak dah. Hujan tu kurang sikit dak akak ni sini. Dah kemarin 2-3 hari kemarin duk 60%. Bah hari ni turun mari duk di 40%. Tanin jalan naga. Dah glome pun kok dak akak laut pun tak ada kuat manalah dak akak ni. Tolong tu orang kerja ke laut tu sepenuh lah sikit dah. Ah, penuh sikit dah kau. Kalau orang kerja ke laut sepenuh, ike-ike hok itu makan tu murah lah sikit ataupun ike banyak lah sikit dak akak dah. Dak laut tak ada glome tak kuat kok. Tak kuat-kuat pun tengah tempat dia kuat dia akak dah lelau dia akak dah supaya kita darat lah angin ribut tak ada kuat ada tak kuat gitulah. Tapi di mana-mana tempat pun kita buat kerja bingat-bingat belaka molek dia akak tak kira di darat tak kira di laut tak kira di sawah tak kira di bukit kena pakai kan bingat lah deh kerja buat kita tu dia akak. Pah, habis khabar cuaca dah. Kita mendengar khabar ni. Hak ni pun cuaca juga ni pingat teh. Sapa lah sikit-sikit dia akak ni. Katanya, cawak naruh kita suruh pakat jaga, pakat bingat weh. Katanya, peten ni. Peten ni hujan nak mari ni. 15 tu lakum. Peten sapa malih dia akak. Kawasan 7 ampe. Hak hujan nak mari ni. Hak mari banyak sikit eh. Dah. Jadi Nai Rahman kan orang sak meni pihak ketua pejabat cuaca naro kita benar kata pihak pejabat cuaca naro jako kada eu daro hari ni deh. Hari ni 15 tu lakum sapa pagi tepat 16 sapa esok. Sapa 7 sapa 16 tu lakum katanya ada hujan atau hujan panas semasa waktu pete-pete sapa male deh akak deh. Kawasan mana? Hujan nak ada sikit ni. Nau kita kawasan pemerang. Bacok, jingo, sisakon, cenek, sukirin. Dek apa weng. Dek. Katanya nak ada hujan lah sikit-sikit. Sapa ke sederhana. Dek terkadang ada hujan lebak. Tengah sana sepak. Kau je sapa kepada dekat kau kita. Kau kawasan hujan banyak, hujan lebak tu. Haraplah bingat-bingat dek aku. Dek. Serta ikuti khabar cuaca. Sokmo-sokmo dek aku. Menerusi radio pun baik. Menerusi TV pun baik dek aku. Dek. Ni setahun dah ni lah dek aku. Dek. Hujan ada ni peten ni dek aku ni. Peten sapa malih dek aku. Pak khabar setunya pula. Hak ni. Pihak panik naro kita selo ke adik kakak sama-sama pakat beli barang-barang harga murah dalam kegiatan Thai Cui Thai. Thai Cui Thai kurang perbelanja adik kakak tahun 2570. Tahun ngok perman dia tahu ngok perman 2570. Tolong tu panik cawak naro ngok perman 2570 tak ada buat lagi dah deh jual barang murah ni. Kali ni kali pertama lah kita tahu. Deh. Gak katanya nang neremon ke mukdakun selaku panik cawak naro dia kata pihak pejabat panik ataupun pejabat pedagang cawak naro ni tetap nak tubik jual barang-barang harga murah kepada rakyat deh dalam kegiatan Thai Cui Thai Plus lut ka krong chip tahun 2570. Deh, gak kawasan tempat mana hok panik gerak gi jual pada dekat kakak selo ke dekat kakak sama-sama pakak gi cari belilah barang-barang yang bermutu hok panik gi jual barang-barang bermutu harga istimewa seperti mana dia kata beras 5 kilo harga 75 kok. Murah sekali dia kakak lo ni payah benar dah nak cari harga murah 75 kok tak ada benar-benar dia kakak kena lebih kurang 1 lebih dah harga murah ni dia panik jual dengan harga 75 kok. Saka sekilo 20 kok. Minyak minyak goreng lah dia kakak dah selik ataupun minyak jebur harga 39 kok. Pas dia atas sos perumrut sos perumrut duduk di dapur lah deh orang tina duduk di dapur tu harga 25 kok. So jebur deh. Ike sading ike kopi tambah ike sading deh. Ike sading harga pos kopi tu 15 kok. Telur haye budua sapa butiga serakit 100 kok. Murah deh akak murah lodi serakit 140 harga murah pak anda nak beli tu harga murah lah tu deh. Pah mama gak mami kek sampai duduk ni termama lah temang dia tak jenis tu
Mama ni yo boleh jabe 5 buku. Yo jabe 5 buku harga 20 kau. Sabun basuh gapo dah sabun basuh sabun nak bagi kain lemuk nak biar perak panum ya tak nak biar perak panum harga 10 kau pung sak fok sabun basuh dah jabe 30 kau basuh sabun basuh pinggir sebotol ataupun sejebu 30 kau ya ada lah dah ya ada ada banyak sikit tu dah akak dah ni harga-harga yang tulis-tulis mari pergi jual kot kapung lah tata deh jual kot kapung pergi jual kot kapung adik kakak deh ada pun jadual dia nak tubik pergi jual deh tubik pergi jual barang-barang apa Thai Choi Thai Plus Lut Tha Krong Chip kali ni tu ikut jadual dia buat dah ni esok esok neblah tu lakum 2,599 deh pandi nak jual bagi-bagi harga murah ni di oboto resok ok bagi dek kakak kita hodok resok ok tu esok boleh sama-sama pakat main tubik belilah beramah-ramah dek kakak deh kau mana lagi kau dia bergerak pergi jual sama kita ni yo deh harga istimewa harga murah ni deh kali yang kedua pada tepat 20 tu lakum nak tumbik kejualannya di oboto resok. Oboto resok deh oboto samaki. Deh. Di jadual malam ni dua hari ni je aku tepat 16 deh tepat 20. Pas tak ada pergi ke mana ni duduk dalam kawasan peresok dulu deh aku. Boleh jadi lain hari lain kali pula pergi jual bayi-bayi gomburah tajutai pelas ni ke kawasan lain pula deh aku. Nak jatuh mula-mula ni di resok deh tepat 16. Tepat 20 di Oboto Resok dan juga di Oboto Samaki. Kemudian katanya dia nak mula buka jual barang-barang gemuruh ni pukul 10 pagi. Hingga seterusnya. Kalau barang tu dia ada sakat teh ya dek aku. Barang tak banyak lah. Lalu tu adik kakak kita nak beli kena segera pergi mengikut masa lah. Deh. Jangan pergi pada lepas masa. Habis barang. Deh. Pakar barang setuhnya pula ni katanya pihak ti tamkan pokrong cawak nara kita sama-sama buat bunga dok maican. Lalu ni serata tepat lah dek akak dek dok buat bunga dok maican untuk buat persiapan nak buat acara deh. Acara ni lah bakar mok raja kita dek akak dek kita kerja kapung kita lah deh. Macam bakar mok raja tepat kita ni. Dengan kita tak ada pergi letak dok maican di bakok tempat yang bakar sungguh dok pakar buat di tepat. Tempat kita pun naro kita buat naro dah ada satu tempat lah tu dek akak tu dah kak dah sama-sama buat bunga ni untuk dia nak guna sendiri lah dah tu nak guna dia panggil sawai dok maican dah semasa acara nak tipe mok raja kita dah kak katanya pagi tadi ni katanya ditamkan pokrong cawak naro oleh naik Nirud Bo'on belak cawak naro sekali dengan cawak naro pongkan cawak naro Sementara Cangwak, Ketua Pusat Jiuya Cangwak, Ketua Pejabat Menjaga dek Ketua Pusat Membasmi Dadah, Pegawai Kajo dan juga Pegawai Canati Hok Dua Kijo di Kampung Kerong Cangwak tu lah. Sama-sama pakat buat bunga dok maican untuk buat perjape guna dalam acara Tawai dok maican bahagian tempat kita ni. Tawai dok maican tempat kita dalam acara tawai prak peleng ponok bakar deh banyak mok raja iaitu Sumdit Pandang Jauh sedikit prak bermeracini nat prak bermeracu cunani panpi luang kak dia membuat ni buat bunga dok maican di bilik becung hati tamkan pokrong cawak naro dek akak deh untuk sama-sama teringat jasa-jasa hok baginda mok raja wi terhadap rakyat kita rakyat Thai kita cawak naro deh kalau kita renung tengok kan banyak sekali lah hok mok raja wi pada rakyat Thai naro lebih lagi adik kakak kita selepas chip Allah dah selepas chip nak dok roh dah lah hok mok raja kok ka mok raja kok wak wi adik kakak kita hok dok seni rumah tangga boleh wak rumah hok dulu dah boleh wak rumah boleh dok wak gapo dengan rancangan selepas chip mok raja ni lah terkadang buat beg ribu boleh duit boleh boleh hok orang buat pakpa orang buat perahu kolek buat gapo macam-macam lah kong kan selepas chip semua tu menambah ke hati le kepada keluarga kita boleh kata tengah-tengah deh tengah keluarga tu
apa boleh buat rumah, boleh tanggok nak mengaji, boleh gapo ngah kongkatil pacip nilah dek akau. Sebab tu rakyat cawak nau kita ni sangat-sangat saye deh kepada bagi demak raja kita ni dek akau. Tapi sekarang ni bagi dia pun dah tinggal dunia dah, dah mati dah deh. Ha kabar dia apa ni apa saja hok-hok bagi dia buat we kepada adik kakak kita nara ni, adik kakak kita nara masih lagi duk apa duk sambung duk buat lagi sebab kau kantil pacik gapo pun duk buat lagi tiap-tiap kerja buat tu deh. Ha, boleh hasil le masuk dalam rumah tangga lagi lah adik kakak deh. Ha, mak raja tak ada tepung ada hotline pula duk cara adik kakak deh. Tapi dia mahu tak sambung dengan dulu dah lah deh, hok baru dengan dulu apa sajalah adik kakak deh. Ha, dia hok baru hok dulu tak sama belakang supaya dengan makin ni deh, makin ni kedai-kedai jual le. Oh kalau hok dulu kok oh sedap deh gula kedai tak tahu sedap. Ha, kemudian dia hok dulu tu kapan masuk kena pergi tinggal hok lapis baru. Oh baru ni sedap kok sedap pun kalau beza tak sama dengan hok dulu deh. Ni pun super tu lah juga deh kakak deh. Ah, kabar restuhnya pula kita pergi ke mana ni? Betong. Jalan dia kau. Ah, katanya ampe betong apa ni? Dia buka jalan ni kereta tua. Ah, kereta tua, kereta bah ni lah, kereta tua bah permula eh. Antara Kuala Lumpur betong dek akau. Kereta bah buka kereta bah lah, buka jalan kereta bah Kuala Lumpur betong. Ah, hubungi dua negeri untuk nak menjolok ke ekonomi bahagian selatan dek akau. Ah, jadi pagi kemarin dek akau kemarin di hotel Chi Hotel Betong. Ampo Betong cawak jalan naik Ismail Yaakob. Ah, selaku naik Ampo Betong sekali dengan naik Kembun Fa Arun. Timale naik Tes Menteri Meng Betong naik Narin Reung Wongsa. Ah, naik Semakum Turkit Tong Tiaw Ampo Betong dan juga naik Siu. Ham Nam Nai Siu Nam Hui selaku pucatkan borisat TST Express sama-sama menyambut kupulai pelancongnya sama-sama menyambut kupulai pelancongnya Malaysia orang Malaysia pelancongnya Malaysia mari dengan kereta tua petum merup kereta tua permula dek akau kereta permula jale dari borisat TST Express dari apa kereta tua ni dari Kuala Lumpur dia ambil di Kuala Lumpur negeri Malaysia mari di Ampe Betong cawak jala adik akak guna masa neje dah guna masa neje adik akak cawak dan tanda comong dan neje dah jauh di Ampe jauh di Kuala Lumpur sapa di Betong neje dah. Untuk orang Malaysia ni lah deh. Malaysia nak mari tengok suasana dan tabi'i di kawasan apa betong kita. Dek akak deh. Kemudian pihak Nainerin Reung Wongsa selaku naik semakum terukit pelancong apa Sungai Golok. Dia kata setelah mana apa setelah mana apa betong ni beradu berikan kapal tubeh. Perbe tak jalan deh. Beradu berikan kapal tubeh. Deh, bawa beradu ke Patu Betu pihak apa Betu dia bubung dengan borisat TST Express negeri Malaysia untuk buka jale di darat pula jale di apa di darat lah kalau ke Patu Betu di udara dia akal deh jale di darat dengan cara buka jale kereta tua ni ada kereta tua dia akal deh, antara Betu Kuala Lumpur. Dah terik je sehari tu. Terik je sehari. Dah jadi buka kereta tua Kuala Lumpur Betong. Betong Kuala Lumpur ni terik sehari ni. Sepuluh kata sehari lah untuk nak menjolok ke ekonomi. Untuk nak apa? Nak bila jual lega apa tu lah. Dah cepat-cepat pelancong. Cepat-cepat pelancong di sama di Betong kita. Dan juga di Malaysia di akau. Tolong tu nak besar lah. Nak wih besar tempat-tempat pelancong dalam kawasan dua negeri ni dia akau. Serta untuk wih kemudahan dia keselamatan kepada pelancong-pelancong orang pekerja-pekerja nak terukit dan juga rakyat dua negeri dia akau. Rakyat dua negeri hok cenderung nak mari jale urus teh kerja gapo nak jalan makan angin ko apa ada kerja gapo deh
antara Malaysia dengan apa betul ni, ha, boleh bagi dengan kereta tua ni ada akak. Nah, boleh bagi kereta tua deh. Dia berikan ni mula-mula ke sehari ya. Apa ni? Sehari pula. Dia mula berikan ni seterik sehari. Mudah tahu seterik sehari dek akak. Sebuah lah sehari. Pah sute kereta bah tu muat 30 orang. Neh, muat 30 orang. Cerita ada perkara-perkara yang mudah. Hey, cukup lah tak kereta tu. Tak kereta duk tua tu ada cukup dek akak deh. Penuh lah naik tu. Harga sore. Sore naik kereta kereta bas ni pokok 850 kok dek akak. Dah dia berikan 850 kok dek akak. Gak tubik dari naik dah naik di Kuala Lumpur dah pukul 9:30 pagi waktu masa Malaysia. Sapa di Apple Betong pukul 11:30 minit tengah hari masa negeri Sia kita dek akak. Ni masa mari. Dia jok Kuala Lumpur mari Betong. Pas hula kelik pula. Hula kelik ambil di Betong di Kuala Lumpur. Dia tubik dari Betong pukul 3 petang. Sapa di apa tu apa apa tubik pada Betong pukul 3 petang dia akak. Pas sapa dia nu. Dia tersapa di tesan tesan di sapa di Kuala Lumpur. Deh, adik kakak kita Kuala Lumpur tu lah nak pergi sambung dengan apa nak pergi di test dengan patubek Kuala Lumpur pun boleh. Yang pergi hantar deh. Ataupun nak pergi di test dengan kereta bah pun test dengan bah pun nak pergi di test dengan kereta api pun pergi hantar. Pergi hantar pada tepat lah hok klik di Betong nak pergi di sapa di Kuala Lumpur sapa di tempat kereta bah dah deh. Kau nak pergi di kalau nak pergi di sana kereta patubek deh ada nak pergi di kereta api pun hantar. Dah kau ia berikan itu deh. Ni perhubungan yang baiklah di antara Thai kita dengan Malaysia. Dah kau deh. Ia buka kereta tua jalan Kuala Lumpur Betong. Dah kau. Ada gapo dah lah deh. Pandai kita main tengok berita luar sikit dah kau. Berita luar ni kita pergi di Filipin dah kau. Nah, katanya pihak Dewan Wakil Rakyat hak Filipin deh dia buat undang-undang baru pula dia akak. Buat undang-undang baru larang ya wacun umur tak sampai 13 tahun guna sosial. Deh guna sosial atau guna wartawe hatare online. Deh su sangkum online dia akak. Jadi katanya Dewan Wakil Rakyat Filipin lah deh. Dia buat undang-undang baru pula larang ya bocun hok umur tak sampai 13 tahun guna sosial online ni. Dah hatare sangkum online. Oleh kerana dia mau sangat-sangat bimbang terhadap apa menyentuh terhadap kesihatan dan keselamatan bagi ya bocun dia. Dah kalau main apa sangkum online ni jadi tak selamat lah taklah tu. Walau bagaimanapun lolon ni dia mahu tengok-tengok duk beki lah duk buat lah duk buat undang-undang ni tak ada buka belum tak ada guna pakai lagi lah salah tu tengok-tengok duk buat duk rang baru dia akak. Kenapa ni pihak Filipin keluar undang-undang ni oleh kerana katanya setelah mana tak lari dah budak umur 13 duk main sesangkup online ni wakwi ada besok berlaku. Besok berlaku di Filipin ni lah dek akak. Budak-budak ni bawa telefon deh. Duk tengok dalam sosial apa. Dalam telefon ni demo boleh buat belako nak buka video, nak tengok gapo pun boleh. Apa? Ada satu masa budak sekolah ni pesen apa? Dia buat jahat kepada guru dia dalam sekolah. Dia buat jahat duk buat jahat buat kepada guru sekolah dia mau buka video. Dia buka video. Buat lepas video wi ramah tengok sangkum online lah ni dah lihat online ni dia akak. Pas terkadang hok duk berlaku apa bunuh-bunuh di sekolah ke. Tu pucuk mari dari apa sangkum online lah juga dia akak. Lalu tu supaya nak wi rakyat selamat deh. Kanak-kanak remaja apa dia contoh selamat pakai dia keluar undang-undang semula.
yang tengah duk buat lah. Tok Sewi kanak-kanak tu hok omo tak sampai 13 tahun ataupun omo rendah pada 13 tahun lah deh. Ha, Tok Sewi tengok hatawe apa hatare sangkum online ataupun se sangkum online dek akak. Nah ni di Filipin dek akak deh. Oh, dia kata ada-ada biasa berlaku bonding pelajar-pelajar budak sekolah pergi bedih dalam sekolah. Dah ada biasa berlaku pada budak sekolah bedih dalam sekolah. Buat uye dia kematian budak sekolah, dua orang. Dah. Biasa berlaku dah lah. Sebab tu, ya ukam masalah ni, setengah cara tak sewi kanak-kanak umur 13 ke bawah ni, main telefon. Dah, dah, dah, tu sangkum online. Dah. Pastunya pula ni Saudi Arabia. Dengar Huti ni lah hok menyetuh seluruh negara ni. Katanya pihak Saudi Arabia wi pernah kata kupule peganah Huti ni lah deh. Dalam Yemen. Huti ni serai bangun ni hok berisat minyak. Deh. Berisat minyak hok negeri Saudi Arabia. Dalam bana Bahrain. Dahrain. Dahran. Di bandar Dahran dak kau. Jadi katanya pihak kepulai Houthi dalam Yemen, ya kita tahu dah dah berita-berita mereka kata ya dapat sokongan dari Iran. Kau Houthi ni serai. Belum tadi tak bau lah deh. Tak bau di pejabat hok Saudi Aramco. Dia tak bau situ. Borisat jual minyak lah deh. Borisat minyak dan juga gas hok negeri Saudi Arabia. Deh katanya Saudi Arabia tu salah satu negeri hok hatta minyak keluar besar sekali dalam dunia. Deh akap. Besar dalam dunia, salah satu negeri hok hatta minyak banyak lah dalam dunia ni deh. Borisak minyak degeh hok besar ni Saudi Arabia hok duduk di bandar Dahran. Sebelah barat. Sebelah barat hok negeri Saudi Arabia. Kenapa dia? Pada hari Selasa yang terlepas. Hari ini hari pagi komen hari Selasa yang terlepas ni. Katanya pihak kumpulan Houthi tu tak bau lah. Serai lah tak bau. Tapi tak ada laporan kematian dia sakit. Orang yang duduk kerja di berisak minyak dan gas tu. Tak ada mati, ada laporan mati. Gapa tak ada kau cuma punah habis lah. Nah, tempat pom-pom minyak gapo geng-geng gapo tu. Nah, salah tu tak beradu lagi lah. Houthi dengan apa duduk segi Saudi Arabia ni dia kau. Yang kau siapa lon itu apa jatuh seluruh dunia. Deh kapal tu be nak lalu ke Saudi Arabia tu pun beradu. Saudi Arabia sendiri pun tak terbang, tak terbang juga, tak berani lah. Kemudian bawa ni Houthi tu serai ke Batu Bay dah bawang di tesan Batu Bay di bandar Riyadh tu Saudi Arabia ada akau jadi menyetuh salah lah ni tu dah luar negeri ni bah berlaku di luar negeri kata dah tapi menyetuh seluruh negeri termasuk Thai kita pun tetuh juga dek akak deh so pengagungan lagi wak umrah ni lah hujak nak umrah tu tengah-tengah klik di rumah tu klik di rumah tak segi lagi nanti kak ada musuh pergi di sana tu beradu dulu seolah gitu deh tapi tengah-tengah hok deh nak pergi dah tambah pot siap dah nak pergi hok pergi pot dah dek akak ni kau baik-baik berita bagi tu hok pergi pot dah dek akak tapi keselamatan tu di sana pun jamin lah dek akak. Kita nak cucu sana bimbing gapo lah. Dia yang boleh pergi tu, lek sana dia mau jamin lah keselamatan tu. Deh. Tapi yang tak segi tu, dia mau di demo sendiri lah. Atau, tak selamat weh. Deh, dia pergi bahasa, atau tak sedar. Tak ada gapo, tak segi pun, tak ada gapo. Sebab tu, tengah-tengah perisak tu, tengah-tengah set tu, dia beradu tak pergi. Pasal tak pergi lagi lah ni lah. Nanti tengok kau ada lek sana dulu. Kalau lek sana tu, salah satu, beradu tak ada gapo-gapo kau ataupun selamat kau dia mau nak pergi semula lah bukan itu beradu tak pergi dok bukan itu dia mau tak pergi Mekah buat masa kali ini kena tipu puan-puan ni dok lah dia kau ni cuma dia mau sorak dok tak nak pergi tak segi tu kau ramai-ramai putus saya tak pergi dulu ada tengah-tengah polisak ada tengah-tengah saya tu tapi tengah-tengah tu pergi tak ada gapo lah dia kau deh
Ah, ok tu. Lepas pergi dah. Dah, kalau tak pergi lagi pun, nanti kau turun pergi semula. Dah. Ah, jadilah hari ni habis masa Pak Dagi dulu. InsyaAllah sehari lah jumpa pula waktu pertama ni. Ah, esok maaf deh. Ah, maaf suruh kat pas lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada peminat semua yang temeh-temeh yang ada ikuti Radio 912, Radio untuk Keamanan dan Kemajuan Sebelah Petir. Ikuti sama-sama, mari DJ pukul 2 lebih lebih setelah kerja pukul 3. Buat temeh adik kakak kita mana buku dengan radio di gelombang FM 99.10 MHz. Ada satu lagi, Rabob Online. Gidi ku kan masuk gi tulis VTU Online 912. Dapat dengar juga. Ah, hok tu ya ada website, hok internet, hok tersang. Nah, boleh sama-sama temeh lah ikut di jalan mana dapat dengar. Kalau nak wi cerak nyata boleh dengar, boleh tengok, masuk mari dalam TikTok Suraya Santai. Buat temeh peminat di sini pada masa sama tiap-tiap hari Senin sampai hari Jumaat. Jadi hari ini mai berjumpa hari Khamis tepat 15 bulan Tu Lakum tahun 1569. Bersama Pak Ayu Buleh Jamadil Awal tahun 1448 Hijriah. Nah, peminat semua, apa khabar? Yang mana masuk tegur, masuk bi bagi love orange kepada Kak Sanda dalam TikTok. Hak TikTok ni ada suka-suka main. Nah, buat siapa dalam TikTok, buat apa ni, hatta-hatta kosi-kosi rezeki ataupun no. Lah, tegur-menegur gapo tu temeh di situ dah. Terima kasih semua hak mana masuk dah, masuk tulis-tulis khabar-khabar dah, ataupun duk tunggu-tunggu nanti, duk tunggu juga ni nak we peminat Pak siapa kepada Kak San di sini dengan Falep ataupun Flashco hak TikTok dia hatta mari suruh buat siapa apabila peminat lah. Semua hak masuk dah di sini temeh-temeh ikuti pada masa ni. Boleh buat setelah lagi ya. Waalaikumsalam semua, tegur lah peminat Jawab Saleh, semua sobat kita, peminat-peminat kita semua ni. Tak kira duduk di sana atau negeri Thailand kita, semualah. Nah, tegur. Waalaikumsalam, jawab peh nyo di sini lah kita. Lah, nak kena-kena dengan peminat ni dalam TikTok boleh juga. Kau duduk dengan luar, kalau rasa nak kena-kena sayang sobat dalam rumah kat sana ni, masuk mari lah, masuk tegur, masuk ikuti dalam ni. Nah, terima kasih semua yak mulo kat sana mai TikTok siapa lolong ni. Saya sobat kita tu boleh kenal siapa dia duduk lama level tinggi-tinggi, ya ada di situ. Tengok di Love Orange kat sana tu, kita tengok pia ti orang yang lama-lama dah naik level berapa dah, buat siapa di situ peminat dah. Kalau lolong ni tu ada orang masuk 90 orang memadah duk tengok lala ni, gini wak kena-kena dalam ni pun boleh juga gi follow-follow, gi tegur-tegur di situ peminat dah sahabat kita di sini. Terima kasih di hari ni juga ya. Baiklah, sejak buat temen semua mana masuk dah ikut tidur, nak tegur gapo, nak sapa khabar gapo tu boleh lah. Sikit sepatah dua patah tak apa dah, masuk mari ita-ita saja pun tak ada apa juga. Beri terima kasih siapa-siapa mari nah bagi lah support tu lah. Kalau TikTok ya kena tegur-tegur we kepada host ni ataupun juru hepo kat sana dah, boleh tekeh love orang dia tu dulu, lepas tu komen mari tegur-tegur lah sikit patah-patah dan lain-lain lagi buat siapa kepada Kak San di situ peminat. Nah, ucap terima kasih. Kepun, terima kasih banyak. Loloning tak sapa lagi tu. Fresco, you becun sudah dah nampak orang duk ikuti loloning tu dah. Kalau tengok. Sebab saat ni you sepot-sepot gi. Lepas tu you tinggal orang duk temeh sungguh-sungguh dah lah. Gak orang bagi dah tu, terima kasih. Dah orang tak bagi lagi, setelah lagi kalau dia nak minta dengar ni lah. Takut you tak mari love orang Kak San. Tu masalah dia. Semoga sihat semua dan murah rezeki. Terima kasih kah. Khabkun mak kepada Bere. Nah, terima kasih banyak ya di sahabat kasan sebelah lek sana Bere kita ni. Hok peminat dulu-dulu. Lama-lama lah ni lewe wapara Bere kita tu. Dok lewe 20 win naik cepat-cepat lah 30 Bere yang duk 40. Wak kegiatan Bere mari ni lama-lama mai sekali. Ya lagu tu anak widuk sapa 50 macam eh. Sapa kat 50 dak asal lewe orang kita ndak dalam bilik. Ya sapa 50 dak. Tinggi pada tu ya tak leh dah. Ya tak naik gi dah.
หอซาปะตูเดนาวติตอวากีดอลาเปบลานะไฮเลเวลติ๊กต็อกเดเปลาเปบลาเดน่าฮะวินไฮ20ฉบับลายอเลเวลติ๊กต็อกเดเปนี่นะไฮวาร์โนวาร์โนกาลูนาโปตึงสิกิยอคอตเรบอนไอเลเวล25ตูยาดิเปิร์มาโตเพชฮะฮอตูโคโจเมฮอตลาคิเตตุงูนะนะวีเลเวลกิโตเดเปตูนะไฮเปกะตึงอัจจะบากิตะนาติดาเลอุมะกะซะซาจอTerima kasih Bere. Tak hati umur kaksan saja. Mulai-lai masuk sini lagi. Kita bagi sikit-sikit. Sehari-sikit. Kalau we banyak-banyak. Hari tak hari. Ya kau penama. Kau derah. Kau cepat. Kita lagi tu. Eh? Kita main buat suka-suka. Tapi main buat kali. Buat lajak tu lah juga dah. Kita kena tengok juga. Okeylah. Baik. Kecep panjang lah ni. Hei. Rano. Tak mari lagi eh. Okey mari dah nanti tengok lagi ya. Eh? Giringan lagu dulu. Satu pertama, pilih ambil lagu ni kepada Beri lah saat ni dah. Ya kosi-kosi bagi-bagi kepada Kak San saat ni ya. Sapada hari ni ke kepada semua peminat ya. Dan bisik kepada Beri tu hati. Sorry lagi. Wira. Okay.

0: isinya. Sibuk kejar dunia, tapi lupa siapa yang kasih rezeki.
1: Ya, sebenarnya terima kasih semua yang do ikuti dalam TikTok buat siapa kepada Kak San pada pertanding lulus samret nah. Dan orang kun pa mai ma sung jai sum hai Kak San doi pio. Kun nai? Nama kun pa tu. So e mana Fatima? Mai kena ko. Lai yo fang lu ruang mai kalau Kak San cakap bahasa Melayu ni. Eh? Okey lah, tak apa tak apa. Mai tolong bagi we love orang dah. Terima kasih buat siapa dah. Ya nak semua 38. Awak kita semua tu buat siapa lulus lagi ni petang ni. Terima kasih banyak. Semalam pi ado agak jalan siapa habis masa tik. Cik-cik tengok tu hok lagi belako dah. Ada Ikram Kaksi. Eh ingat-ingat Ikram dengan Kaksi yo. Lepas tu Nani. Ha. Oh. Mek nagi dah. Tak ada dua jus tak ada. Sapa kuro belah male. Teme sapa tarot tu. Terima kasih semua dah. Lepas tu nanti tekel ni lah. Tapi tak apalah. Hok masuk dulu tadi dulu semalam tu pakak buat-buat we boleh 200. Oh, berapa je dua pukul 8 sampai pukul 12 semalam tu baru boleh 200. Kelik. Oh, kelik. Memang kelik. Tak apalah. Kita duk tak panggung lagi semalam sampai pukul 12. Hok tu masuk, hok ni tu ubek, hok tu keluar, hok tu masuk. Ya dah gitu. Hok tu jenego. Oh. Bah, papa. Hello, learning buat kena. Ha lah, dah sikit lagi. Tak apalah, learning tu jenera. Sikit lagi, jaga. Sebab kita tu, ya tak tuju mana. Ya tuju bilik lagi. Kalau bilik lagi tak keluar, tak pukul satu, tak tidur lagi. Jadi kita ni, ya puas. Ya puas kita. Kak lah. Kak Adila. Lagu Kak Adila minta. Setagi orang lain pun nak minta juga. Asa royak, ha? Eh? Wi saya sia sendiri ada. Ha kayak gitu. Tidur banget. Learning kau lah. Oh. Banget ada. No tak temi kita ya dah semalam minta lah wi temi kita dulu. Semalam yo kita nak naik duk sapa pukul 12 nak tengok depe tu yo nak sapa wi Kak San sapa berapa. Sebab dalam tahun ni ke yo nak prap wi berapa. Madam Syaroma. Oh. Madam oh. Wow, madam ni tak biasa dah nah madam nah Fatima. Terima kasih nah ajak yo mari tolong buat siapa we kepada Kak San. Terima kasih eh. Terima kasih semualah eh. Mana singgah-singgah mari dalam rumah saya pada tengah hari ini ni. Kalau gitu mula-mula kalau ada buat siapa lagi kalau tak cukup kalau banyak dah. Tolong-tolong ajak mari we dah pula. Ha gitu. Sudah tu tak apalah. Anak temen sungguh-sungguh pak. Okey temen. Peminat sejati kita lah. Lain hok singgah mari tolong bagi love orang gak emang keluar lagi. Ha sudah tu emang duduk. Tu hok sat ni hok ramai masuk tremo tolong mai wak siap pair eh. Lepas tu hok sungguh duduk gak tu. Tangga ni. Ha duduk. Baik. Ikuti satu lagu ni we dengar pula kepada semua teme dalam TikTok dan dalam radio duk dengar di rumah atau duk dengar atas kenderaan air. Sebab radio ni lolon ni ada orang buka dengar atas kenderaan air tu buka dengar. Cuba royak pi atik biasa dengar radio atas kenderaan air. Ruangnya teseng 912. Tekan mari atik oleh TikTok nak tahu. Sebab kita kenal dah ke pi oleh TikTok. Kalau duk dengar dalam radio cuba royak mari kata oh kajian kita duk dengar sokmo dalam radio. Pi dengar rumah. Ha, tak apa. Tapi oh, kat jangan terengah. Tak tahu kereta. Kau fang. Hola, pas lah ni mek duk bakar boleh dengar ke? Kondendin. Satu. Oh, dengar juga. Kondendin ni orang mana ni? Duk mana? Ha, nak tahu juga. Ha, tangguh. Kita nak tahu. Kata duk taning kau, duk jalan kau naga. Sebab tes, oh, duk taning. Bunyi. Dengar. Dengar tak kenderaan kau, duk dengar di rumah. Taning, kau mana tu taning tu? Gita jauh tesan radio ni sebab tani tu cuba boleh di yak ring sebab biasa yak ring duk mari. Ha tu. Oh tak apalah. Royak sikit eh. Ya, tahu dah ya tu ke mana? Royak sikit eh. Royak sikit. Saya jutung nan ko. Peki, gapo? Waalaikumsalam. Bang Man. Ha tu Bang Man ni. Teh buke ba dak Bang Man. Dengar lagu Rohaya eh. Kelih tak puah kelih. Tujuh semua hok dalam TikTok ada profile kita kelih awak tak puah kelih. teklis semua. Sebab profiling ya, ada tiga-tiga kita dalam TikTok ni. Ha, ikuti.

media lepas gi kelis tak puah kelis. So daripada Rohayara tu ke Raja. Mi dengar ke semua mana ikuti pada training pukul pukul 2.41 minit dah. Mana dah masuk singa masuk sana nampak weh-weh, nampak lah-lah. Jangan duk masuk itah saja. Bagilah foreign dia lah selalu. Weh Hasan, duk mana lah Hasan nampak masuk sana merah-merah. Malah kelip piye mana lelak yang panjang-panjang. Oh, nampak gambar Zida. Oh, yang dia terlelak lah semalam tu. Turun pukul 12 ha. Pukul 12 tu turun semalam. Dalam 2 minit apa. Ah tu. Oh, ya ada nak turun pukul 12. Pakai turun pukul 12. Nak tengok kata dia siapa setang mana. Di sini. Ah, ya, ya naik ke. Nak tengok atau berapa mana dah. Hak dia duk lolo ni. Dulu itu lepas dah lah. Asal nak tengok lolo ni. Sebab dah sikit lagi akhir-akhir bulan ini. Macam pergi jauh ke deh. Takutnya ya turun mai pula. Gak nak nak nak we aduk. Nak we tak say bubah lah. Nak we aduk nama-nama. Tapi tak apalah. InsyaAllah kalau pergi jalan jauh tu. Kasa nak buat live di mana-mana ikutlah nak. Nak we aduk musim. Tak say we aduk senyap. Tak say we aduk. Tak say tinggal lah katanya. Kalau pihak mana naik pun tak apalah deh. Tugas kat sana tu kena pergi jauh sikit. Akhir-akhir bulan ni tepat 20 ni sampai tepat 29. Oleh itulah pas nak buat live dari radio tu kasa tak ada lah. Mana kata pergi jalan jauh. Gia you tiyah nuna ni. Oh, pergi jalan jauh. Nak oyak dulu-dulu. Oyak nak oyak ngulu. Takut ramai tanya, eh gimana tak ada nampak. Tapi mas naik biar mana tukar mana luwe nak buat live. Tukar mana luwe nak buat live star-star gitu naik eh. Bawa kita kalau nampak kau masuk lah. Temen-temen star bagi-bagi sikit-sikit sekadar nak wear musim ya. Tak usah wear senyap. Kita buat gini dah super bonding. Azan berhenti. Azan berhenti dah. Lepas tu dia jatuh mari. Tak usah lah. Azan nak sipir. Glowwear bukan apa. Panggil sini. Ya ada ke dah. Tak usah wear hilang. Mana wear ada gitu sama lah. Tak usah wear turun. Tak usah wear. Nak naik ada. Tak usah wear turun gitu dah. Azan nak pergi ke mana tu. Pergi jauh lah. Akhir-akhir bulan ni kena naik pergi mesyuarat, pergi bersyung sikit eh. Lama hatta pergi bersyung kita tak jenis ada. Lama suruh pergi ha. Kita kena pergi eh. Kijau okay. Kan bahasa iya lah. Okay, suruh pergi mana kita kena pergi. Jauh sikit ni. Tapi dalam masa 4 hari tu takutnya berubah eh. Kena royak dulu. Tapi tukar mana luar nak live. Tapi awak kita kalau mana nampak kasan live kot, masuk tegak-tegak masuk. Mari jumpa gini lah. Nah lai rucak rufang mi gapa tu. Ya bagi lagu-lagu suara daripada Mak Jin Chopper 1 dulu berdua 7 semua ketih.

Lepas pagi satu sore pada Mak Jeng Chopper jemput mik we dengar kepada untuk semua mana duk ikuti bersama dalam TikTok dan duk ikuti bersama dalam radio. Nah, terima kasih yang mana buka dengar dalam online. Tak tahu lagi kata kat sana dalam TikTok, buka dalam online. Ada juga yang tak kenal, yang tak tahu TikTok ni kita tak ada semak TikTok. Kita tak main lah TikTok katanya. Aduh, dia tak main lah TikTok. Dia buka jom apa ni masuk dalam umur biru ke daerah. Dia main umur biru banyak ke? Tua-tua tak main TikTok. Dia tu masuk di TikTok ngorak banyak. Dia tak minat, dia tak kena TikTok. Dia tak main TikTok. Dia mau jom main umur biru lagi. Lepas tu dia tengok umur biru. Tu. Lepas dia main TikTok, lekat. Sedah. Lepas tu, yo banyak. Banyak. TikTok ni banyak. Tengok ni. Okay, lewat depan banyak tu, yo lodoh. Okay, lekat TikTok tu. Tu beran seorang tu. Lekat dalam ni. Dulu gitu senyap. Okay, kata beran. Wih lah. Jaisom kat San. Lama tak bila Fatima. Terima kasih kasih rezeki nah. Dek, okay dek. Terima kasih. Mungkin mi siang. Gapanya? Soro gapa? Ada soro pisa bun mai tak pahaya tu. Nak gini apa dua? Banyak ya ha. Wih suwe Fatima. Ha, Fatima wih saat ni. Terima kasih. Lo ni dah leh TikTok kita boleh kau tahu. Yo. Mudah rasa nero lah ni TikTok ya wih dah. We untuk orang telefon boleh. Jangan duk main telefon mari weh. Jangan kita blok lah jangan lah. Wak main kita duk tutup mari kena lah. Rabi'ah mari dari betong. Oh ni dari betong ni. Orang tak duk nak HP pun boleh call kita. Ya gitu dah kat Naimah. Tak pula tanda duk royak weh tahu lah kodoh tu. Eh? Okay, jadi sini lah. Molek lah. Jadi TikTok lah ni yo kau pandai lah. Kau jidik. Ya jadi lama dah. Tapi wak wis sene mul sene dah. Ada gapo semua dalam TikTok tu ya dia ada belakang tapi AI. Ya tamu dengan AI pula sup ni. Apa-apa kita nak gadget nak gapo kena krong sikit lah kena itu sikit. Halus sikit. Sebab AI TikTok ni ya cidik pada orang lagi. AI ke? Ada gapo kata tak tu ya itu selalu dah. Apabila kita tulis gitu yo sepak gi kalau yo tak sewi naik jutera kita kata itu yo pakai sepak ni yo marah yo tak wi sebab kita padahal kata itu tu tak dok pelik ni tak ada dok itu jadi yo itu sedih ada dah nah kepihak situlah habis nak kecek gapo dalam rumah pio pun kena kecek hok benda molek-molek benda hok sedak-sedak dengar sedak kata-kata hok comel-comel gitu sebab kita naik wak live ni kita tak ada nak hok itu kan eh kita nak semua tu mari sama-sama pehe cari okay. Kok mana Belly wak pun lah Belly sabit ya buka cong ya lodoh tu ramah-ramah duk lecong ya tu ya lodoh tu Belly mungkin dia dah lagu ni dengan Belly duk cari punyanya amai-amai merah dengan lagu satu lagu lagi mulut gimana masuk mulut gajah leh nah ya rutuk yang cai betul kak maksud kena dah mari ikuti

Okey, satu lagu lepas pagi pula. Ha, baru buih. Oh. Yang itu lupa lah. Masuk dah, tegur dah. Bagi le foreign dah. Giwak siapa di sini. Ha, popular ke apa tu. Ya suruh tata ke. Biar di markah, biar di naik le foreign. Ha, ya tamah-tamah. Kau sikit, kau sikit. Biarlah kita tak sebagi hak besar. Sekaligus nak tengok lewe kita sampai mana dah. Ha, gitu. Eh, kita wak. Sok mo. Tu Fatimah nak naik lewe 20 dah. Tak lama ya naik mari rumah kat santu. Ya mari dengan kereta Pacero. Hmm. Lama dah ya masuk kereta Pacero rumah kita ni. Mari dengan kereta Pacero. Ramarah. Ha? Ramarah. Ha, nak tengok semua ni nak update. Duk ke dalam rumah kat santu. Mari singgah rumah kat jantung. Win apa semua kata. Ho, masuk dah deh. Mari dah deh. Beli wawun mari dah nah. Ha. Beli wawun lewe apa dah ya. 17 baru. Ha, tak lama dah tu, tak lama dah. Mekna ni 2 juta tu nampak 2-2 dah. Ya naik 20 ni hak ni. Nah, tu we 2-2 sikit lah. Ajar nak withdraw tu, nak duduk naik level 30 dah tu. Yang ni, kena pada hak lain. Sungguh tu kena duduk level 30 ke atas dah tu. We dulu pada orang. Sebab tu, fan club, tu yang dulu-dulu gitu ke. Jadi orang lain, tinggal apa, pitah gi. Ha. Ya kena gitu, neh. Rau ni pergi kap chole merai jatuh. Ah, bayak ya masuk dengan Pacero lama dah juga. Lewe 20 ne dah juga. Oh, sekali dengan na tu. Alah, oh, tak apa dah lah tu. Neh. Neh. Ha, nak pergi gini belakang semua. Pas masa pun habis dah lah. Habis masa dah. Terima kasih semua pada petani yang singgah mari jumpa, mari-mari tolong buat siapa pagi-pagi lah foreign hak masuk mari jadi FC. Tak terlupa lagi teman-teman petai-petai gini dah. Walaupun tak luar sikit masa pun mari jumpa, mari hatta semangat mari ucap-ucap dengan sahabat kita dalam rumah kita ni. Sebab masuk mari 70 orang memadai tengok sekarang ni. Kata Sika habis lama. Sika apa tu? Kalau Sika sepuh kau eh. Ya, eh, derah tu si kata tu derah pada motor lagi tu. Eh. Pas nak dead dengan kereta. Ha. Okey. Nah, terima kasih nah sekali lagi ya. Masa bila ni? Nak undur diri dah. Habis boleh ketiga pun boleh tengok masa. Kena pakai masa lemo dah 5 minit lagi. Ha, okey. Baik. Terima kasih Pak Cik Makcik, kakak atau abe-abe adik-adik sekolah. Lah ni dia cuti sekolah tak sekolah deh. Terima kasih mana duk dengar radio. Di rumah atau ada atas kenderaan, minta we selamat belaka peminat kat sana. Minta gi hak mana memandai atas jalan raya tu, gi dengan selamat, klik dengan selamat. Ataupun hak duk dengar dalam TikTok ni supaya juga. Minta we jaga kesihatan, jaga diri-diri belaka deh. Kita doa we siapakan nak akan datang ni bulan Ramadan ni. Ha, minta doa gitu we sihat teh baik-baik semua, neh. Jogi dulu. Dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedap pendengar, sedang ikuti siaran Radio 912 Wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.